0: Surah An-Nas. Kemudian berikutnya, batasan waktu untuk mengirimkan request yakni pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah Khotul Iman, para pendengar siaran Radio Suara Iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Untuk request melalui aplikasi Telegram dan juga Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian untuk SMS juga belum ada request yang dikirimkan melalui SMS. Kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya. Yang sudah masuk dari Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur dengan Qari Syekh Ali Al-Hudzaifi. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur dari Wiguna Regency Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik. Yang direquest adalah surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah dan surah Al-At-Taghabun, Al-Kafirun dan Al-Munafiqun. Qari'nya sama Syekh Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan, namun melalui voice note nanti akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama, kemudian surah An-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya dari Firman di Surabaya. Firman di Surabaya disebutkan Surabayanya daerah mana ya, biar berbeda dengan pendengar yang lain. Yang dari Surabaya ada beberapa, maka untuk membedakannya disebutkan dari daerah mana. Yang di request adalah Surah Ar-Rahman dengan Qori Ahmad Saud ya. Baik, Khotul Iman, para pendengar siaran Radio Suara Iman, demikianlah untuk sementara request-request yang sudah masuk ya. Kami akan segera mengurutkannya, kemudian memutarkan pada putaran yang pertama ya. Baik, Khotul Iman, inilah surah-surah pada putaran yang pertama dari studio Radio Suara Iman. Saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

يكن لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mereka kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkesan.

0: mengetahui, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang gagal. Itu bisa tidak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek, pres, dan seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Demikianlah tadi program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tema Spektrum pada pagi hari ini yaitu gerakan duka di ruang maya, ya, yakni maraknya demonstrasi ya di beberapa waktu terakhir ini, yang itu tidak terlepas dari peran dari media sosial, khususnya internet ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk baik di dunia maupun di hari akhirat. Dan insyaallah akan kami hadirkan kembali program acara Spektrum di hari Senin pekan depan, tentunya dengan tema yang berbeda insyaallah taala. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi sekaligus mengakhiri program acara Request Murattal Al-Quranul Karim sampai di sini, dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami periksa kembali sebelum berpamitan, ternyata masih ada request yang belum dibaca, yaitu dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Baiklah ikhwat al-iman, surah-surah tersebut insyaAllah akan kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Baiklah ikhwat al-iman, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita.

0: rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV.
4: Like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga para pendengar Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan satu jam ke depan kita akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik di program Oke Dokter ini. Yang dimana insya Allah kita akan didampingi oleh dokter kita yaitu Dr. Erwin Manaf, SPOT Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah spesialis ortopedik. Dan pembahasan pagi hari ini yaitu pembahasan yang sangat penting untuk kita semua, yang dimana insya Allah dokter akan mengedukasinya terkait pembahasan nyeri lutut. Namun sebelum itu kita coba sapa terlebih dahulu dokter yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Bagaimana kabarnya dokter pada pagi hari ini dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Baik dokter. Masya Allah. Masya Allah. Kita bertemu kembali di acara Oke Dokter ini dokter. Pembahasan pagi hari ini cukup menarik dokter. Yaitu terkait nyeri lutut yang dimana kemungkinan sebagian saudara kita itu mereka merasakan nyeri lutut ini dokter. Namun sebelum itu dokter, apa yang paling mendasari terkait yang dimaksud nyeri lutut ini dokter, dan mengapa lutut itu bisa terasa sakit dokter? Silakan. Ya.
1: Jadi nyeri lutut ini adalah, ini kita istilah ya, kalau mungkin dari bahasa awamnya sakit pada lutut gitu ya. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah nyeri. Sehubungan dengan kalau sakit itu sebenarnya lebih cenderung kepada diagnosa. Misalnya sakit apa, tifus, sakit apa, demam berdarah gitu. Nah tapi tidak, bukannya nyeri gitu. Jadi saya istilahkan dengan nyeri gitu. Jadi sebenarnya kalau bahasa awamnya kan seringan, oh sakit nih lutut saya, sakit. Jadi saya katakan istilahnya nyeri untuk membedakan dengan sakit gitu ya. Jadi nyeri itu adalah nyeri atau sakit yang pada lutut itu adalah sesuatu yang dirasakan yang tidak enak dan tidak nyaman ya pada lutut. Penyebabnya itu macam-macam ya. Itu semuanya penyebabnya itu ada apa namanya, kenapa bisa menimbulkan nyeri, yang jelas itu dari tergantung dari penyebabnya kayak begitu ya. Nah itu bisa dari yang tadi yang apa, bisa dari karena cedera, bisa karena infeksi, bisa karena dari apa namanya artritis gitu ya, atau aging proses, peradangan. Nah, bisa juga karena tumor ataupun yang lainnya kayak begitu. Jadi itu bisa kita membedakan dengan kita melihat, kita anamnesa, kemudian kita pemeriksaan fisik ataupun dengan pemeriksaan penunjang kira seperti itu.
0: Berarti nyeri lutut ini terjadi karena gejala dari berbagai kondisi dokter ya?
1: Iya betul
0: gitu. Kemudian dokter, apa sih masalah pada lutut yang perlu diperhatikan untuk masyarakat saat ini dokter?
1: Jadi gini ya, masalah lutut mungkin kalau masih muda ya itu nggak masalah ya, artinya dia masih kuat ya, seperti saya sendiri kemudian dari purnawirawan dari angkatan laut, ketika latihan fisik itu loncat dari truk, kemudian ada loncat ada terjun, ada apa, itu nggak ada masalah ketika dia masih muda. Terus kemudian begitu juga dengan olahragawan, dia main tenis, dia kemudian dia salto dan sebagainya ya, olahraga kayak gitu, itu nggak ada masalah. Tapi dia akan mempunyai dampak di kemudian hari. Nah di kemudian hari itu, jadi dampaknya itu adalah dia tidak langsung, ada juga yang dampaknya langsung. Misalnya dampak langsung ketika dia katakanlah dia main skateboard atau dia main sepeda, dia jatuh kemudian gitu, akhirnya jatuhnya itu dia bisa berakibat bisa terjadi pembengkakan pada lutut, bisa patah tulang, bisa apa. Nah itu dia yang dirasakan saat itu gitu ya, atau dislokasi dari tempurungnya atau dislokasi dari ini ya, itu bisa terjadi secara spontan. Adapun yang dia rasakan yang dia tidak terjadi cedera, tapi di kemudian hari yang secara berulang, katakanlah orang main tenis, terus dia main tenis kayak begitu. Ya saat dia masih muda 30-40 nggak masalah, 45. Ketika dia sudah masuk menjadi 50 tahun, 60 tahun, dia baru merasakan sakitnya itu. Itu karena proses, gitu ya. Nah ini prosesnya itu atau bulu tangkis dia kan proses seperti itu, dia akan menyebabkan terjadinya osteoartritis, itu pengapuran pada sendi-sendi tulangnya. Karena proses ini nggak berlangsung cepat, tapi proses ini dia menunggu 20 tahun, 30 tahun, gitu. Tapi itu bisa diprediksi dia akan seperti itu di kemudian hari, gitu.
0: Tapi dokter, ketika seseorang melakukan aktivitas, apakah dia itu ada gejalanya apa? Atau dia itu mesti ada gejalanya, Ustaz? Dokter? Dalam artian gini, ketika seseorang dia melakukan aktivitas, apakah di kemudian hari dia akan merasakan sakit atau nyeri di lutut, dokter? Atau harus ada penjagaan terhadap nyeri itu?
1: Ya, jadi gini, ketika dia katakanlah ya, ini kita membedakan ya antara penyebabnya, antara dia olahraga, cedera itu, kemudian cedera itu karena olahraga ataupun cedera dia karena kecelakaan gitu ya. Kalau dia cedera olahraga, dia nggak ada masalah apa-apa. Sebenarnya kita kan istilahnya mengetahui diri kita tuh kemampuannya itu seperti apa gitu. Jadi artinya wah dia dulu sering lari, sering main tenis, dia sering apa? Ya masih muda ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi ketika dia usianya sudah menanjak masuk ke 50, itu olahraganya harus diganti. Jadi bukannya seperti itu lagi, tapi olahraganya itu ganti dengan sepeda, ya begitu ya.
0: Atau yang lebih ringan lagi.
1: Ya, ini sepeda. Karena kenapa dengan sepeda itu maka beban lutut itu tidak dibebankan. Karena beban misalnya katakanlah dia berat badannya, apalagi dia misalnya overweight. Ketika dia berat badannya tinggi, berat itu dia naik sepeda. Nah, jadi berat badan itu ditahan di sadel atau di joknya, kayak begitu ya. Sehingga lutut dia lebih ringan untuk olahraganya. Tapi kalau dia masih memaksakan untuk lari terus udah gitu, nah ini akan jadi masalah, akan jadi problem gitu. Sebagian besar seperti itu.
0: Masyaallah. Baik, para pendengar maupun para pemirsa Aliman TV maupun dari Salon Aliman, pembahasannya cukup menarik di awal-awal ini terkait gejala-gejala yang disampaikan dan diedukasi oleh Dr. Erwin Manaf berhubungan dengan nyeri lutut ini. Mungkin bagi para pendengar maupun para pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait nyeri lutut ini atau ingin edukasi dari Dr. Manaf, Erwin Manaf, SPOT Hafizahullah Ta'ala, bisa di 0873 kali 04 kali 86. Baik dokter, kemudian kalau seseorang mengalami lutut nyeri saat berjalan, apakah itu termasuk keluhan yang bisa ditunggu atau sudah apa sebaiknya diperiksakan dokter?
1: Ya, jadi gini ya. Pertama, dia nyeri lutut itu ini beda-beda ya. Pertama, nyerinya itu pada usia berapa? Nah, kalau misalnya pada anak-anak, misalnya pasien ada banyak pada anak-anak, dia nyeri di lutut seperti itu. Terus kemudian dia datang, kita tekan, itu namanya ada di bagian tempurungnya, nama istilah di tuberositas tibia namanya gitu ya, ada tonjolan. Dia ada menonjol gitu. Kita tekan dia sakit. Ini pada anak-anak rata-rata usianya 12 tahun sampai dengan 16 tahun. Kayak gitu. Terkadang 9 tahun, 10 tahun sudah timbul. Itu namanya penyakitnya Osgood Sclater. Nah, Osgood Sclater itu ada terjadi peradangan pada tempat perlekatan ligamen, itu penghubung dari tempurungnya itu nempel di tuberositas tibia itu yang ditonjolan di bawah lututnya itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, itu penyebabnya apa? Dia penyebabnya adalah pada usia sekian itu dia sering olahraga. Makanya ketika dia datang, pasien ke tempat saya bilang ini sering main bola ya? Iya, Dok. Sering lari-lari ya? Iya, Dok. Nah, karena apa? Dia masih masa pertumbuhan. Jadi masih lempeng pertumbuhannya masih bertumbuh terus gitu-gitu. Nah, terus kemudian sudah dipaksa untuk lari gitu. Nah, itu kenapa dipaksa untuk lari terus main bola? Daerah terjadi peradangan, jadi tarikan di ligamennya itu. Nah, itu yang menyebabkan nyeri itu pada anak-anak gitu. Nah, makanya juga itu perlu diketahui juga ya. Kalau misalnya kita lulus SA, ada anak lulus SMA 15 tahun karena usianya muda, dia bilang 16 tahun. Kemudian dia mau masuk tentara, dia mau masuk Akabri misalnya gitu ya. Jadi nggak diterima tuh biasanya gitu. Karena apa? Dia masih masih masih terjadi pertumbuhan tulang. Kalau dia ikut latihan yang berat, dia akan nyeri terus, akan sakit gitu begitu. Makanya menunggu 18 tahun itu supaya lempeng pertumbuhannya dimenutup. Nah, itu namanya seperti itu gitu. Sehingga ketika dia lempeng pertumbuhan menutup, maka dia udah siap untuk latihan berat kan begitu. Tapi kalau masih anak-anak, dia nggak boleh latihan berat. Nah, kemudian waktu itu saya juga ikut ini ya, ikut bela diri, kemudian salah satunya itu misalnya di Kempo itu. Jadi sekarang dibedakan antara anak dengan dewasa gitu begitu. Karena kalau anak dibebankan seperti itu untuk latihan yang berat, maka dia akan nyeri, dia akan cedera. Begitu juga beberapa pemain sepak bola yang ada U16, U19, itu ya dipaksakan. Memang pada beberapa kasus bisa terjadi nyeri, ada beberapa kasus juga nggak masalah gitu gitu ya. Nah, tapi beberapa kasus dia masalah nyeri gitu ya. Nah, itu dari anak-anak. Adapun orang tua yang berjalan sakit dan nyeri, itu beda lagi. Itu biasanya kalau pada orang tua itu namanya aging process. Jadi aging process itu proses karena usia, karena seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan faktor dia obesitas gitu ya. Nah, dia akan nyeri begitu juga. Dan itu yang tadi yang saya katakan. Antara misalnya yang laki-laki itu udah olahraga, main tenis apa. Nah, dia akan timbulnya itu sekitar umur 50 tahunan gitu begitu. Waktu 20 tahun, 30 tahun enggak terasa, belum. Dia berkumulatif. Sehingga dia nanti pada usia sekian baru dia akan menyebabkan dia nyeri seperti itu kayak gitu. Nah, bagaimana frekuensi kemudian antara yang laki-laki dengan perempuan gitu begitu kan? Rata-rata lebih banyak keluhan ini pada perempuan, ibu-ibu
2: perempuan.
1: Untuk aging proses ya, yang kita sebut dengan osteoartritis ya. Osteoartritis pada lutut gitu. Kenapa pada perempuan? Sebenarnya pekerjaan perempuan itu dia itu ibu-ibu itu ya kita ambil konvensional ya. Dia itu relatif pekerja yang berat gitu ya. Kenapa? Sebagai contoh ya. Ibu-ibu itu dia sudah melahirkan anak dengan akibat dari hormon itu, hormonal itu. Akhirnya orang biasanya punya anak yang sekian banyak itu, akhirnya dia jadi gemuk obesitas. Nah, kemudian dia mau olahraga pun dengan kesibukan pekerjaannya, ini ibu-ibu yang konvensional ya, kemudian dia mau olahraga pun dia waktunya tidak ada, gitu begitu. Karena harus ngurus rumah tangga. Nah, gitu begitu. Nah, kemudian di sini akhirnya jadi obesitas, gemuk. Nah, kegemukan itu dia akan memberikan beban pada lutut. Nah, beban pada lutut. Beban pada lutut itu akhirnya dia akan jadi nyeri di situ kayak gitu. Karena di bebannya pada lutut terus. Nah, ditambah lagi dia berdiri lama. Berdiri lama apa contohnya? Itu dia ketika itu dia masak, dia setrika, ya bapaknya mah kerja. Kemudian kerja di kantor. Setelah di kantor sudah dia duduk dengan nyaman, dengan tenang, kayak begitu, nggak ada apa-apa. Tapi ibunya sendiri, dia bekerja di situ. Bekerja di situ, dia berdiri, dia masak, dia nyuci, kemudian ini berdiri terus, dia berangkat ke pasar, apalagi ke pasarnya jalan kaki, bawa tas, nah itu bebannya itu kan di lutut semua, kayak begitu. Nah, itu akhirnya berkumulatif. Nah, kemudian pada umur setelah 20-30 tahun, 30 tahun kemudian, baru terasa seperti nyeri, kayak begitu. Nah, ya itu seperti itu. Jadi kalau lama-kelamaan gimana? Ya dia akan semakin bisa bengkok di lututnya seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Pada kesempatan pagi hari ini terkait kita masih dalam pembahasan gejala-gejala apa saja yang membuat nyeri pada lutut tersebut. Baik, kita mencoba untuk membuka interaksi terlebih dahulu bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif di sesi-sesi kita obrol santai dengan Dr. Erwana bisa di 0873 kali 04 kali 846. Apakah ada yang masuk? Baik, dokter, sambil menunggu dokter. Tadi dikatakan bahwasanya proses nyeri lutut itu berjangka, dokter. Misalnya ketika seseorang masih muda, dia melakukan aktivitas yang cukup berat. Kemudian hal ini akan dirasakan di waktu yang... Nah, bagaimana kita, dokter, sebagai orang awam ini menyikapi agar nyeri lutut ini sampai seterusnya, mungkin sakit itu ada, tapi untuk menjaga agar nyeri lutut ini nggak sakit itu bagaimana di umur yang nantinya, dokter? Itu.
1: Ya, jadi yang pertama adalah ya masih masih yang muda-muda ini ya, terutama yang wanita, yang ibu rumah tangga juga berikutnya, itu pertama dijaga ya berat badannya. Pertama itu berat badan dulu, kemudian dijaga berat badan supaya tidak dia overweight, ya begitu, tidak obesitas. Kenapa? Karena obesitas itu merupakan faktor utama juga yang merupakan beban untuk pembebanan pada lutut, gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita jalan itu kan pasti kaki yang satunya kan diangkat ya.
0: Iya.
1: Jadi kita jalan terus gini ya, satu kaki diangkat, berarti satu lutut itu menahan berat badan seluruhnya. Nah, dia kan jalannya nggak dua-duanya langsung bareng begini, tidak. Tapi kan satu diangkat, berarti satu lutut itu nahan satu badan. Nah, makanya pertama tuh berat badan dulu yang dijaga untuk pencegahannya gitu begitu ya. Ini untuk kita pada osteoartritis gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah olahraga-olahraga itu yang sekedarnya saja. Jadi jangan dipaksa gitu ya, karena ketika olahraga yang biasanya yang menyebabkan terjadinya osteoartritis pada usia lanjut itu misalnya tenis, bulu tangkis gitu, gitu ya. Nah, terus juga dia yang ada yang ada lututnya itu namanya istilah twisting gitu ya, dia putar gitu kan. Menurutkan dia muter seperti itu. Nah, itu terjadi robekan pada ligamen-ligamen pada lutut gitu begitu. Yang dia tidak merasakan gitu, saat itu. Terus atau terjadi kekendoran. Sebenarnya terjadi itu akibat dari ketidakstabilan dari sendi lutut. Karena ligamen-ligamen itu semakin kendor. Makanya itu disebut juga dengan proses usia, aging proses gitu kan, penyakit degeneratif. Kenapa? Ya itu karena dia tidak stabilan, dia kendor kan, semakin usia, semakin tua gitu ya, semakin sepuh. Nah, kendor itu akhirnya dia tubuh itu berusaha untuk menstabilkan goyang itu. Nah, kemudian timbullah osteofit, pengapuran, so, yang kita awamnya kita sebut dengan pengapuran. Tumbuh seperti tulang-tulang itu sebenarnya untuk menstabilkan dari sendi lutut itu. Gitu. Nah, tapi karena sendi lutut itu dia terus berkembang, akhirnya timbul nyeri seperti itu, dan bisa mengeluarkan cairan-cairan radang. Itu seperti itu.
0: Kesimpulan untuk kita menjaga nyeri lutut ini, yang pertama menjaga obesitas ya, dan yang kedua olahraga secukupnya
1: ya,
0: dokter gitu. Baik dokter, masya Allah. Dan kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif, ingin edukasi dari Dr. Erwin Manaf, SPOT, Hafizahullah Ta'ala. Beliau selaku spesialis ortopedi, bisa langsung di 087-3-04-846. Nampaknya banyak yang masuk di sini, dokter. Pertanyaan kami bacakan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika anak-anak merasakan nyeri pada lutut berkelanjutan, dokter, apakah nantinya merubah bentuk kaki, bentuk X atau O itu, dokter? Silakan, dokter.
1: Pada anak-anak kalau nyeri itu lutut itu sebenarnya pengobatannya gampang ya. Pasien saya saat ini masih ada beberapa pasien saya itu, saya bilang cukup dia istirahat saja.
0: Istirahat. Dokter.
1: Diistirahatkan. Karena apa? Jangan banyak lari, karena tiap-tiap orang tuh, tiap-tiap anak itu tipenya beda-beda ya, gitu ya. Betul. Ada yang rentan sekali gitu, begitu. Sehingga ketika dia olahraganya terus diforsir, dia terjadi tarikan pada lempeng pertumbuhan itu kan, dia di tubuh situs tibianya itu, dia ada tonjolan kayak gitu, dia narik kayak gitu. Nah itu lama-lama timbul peradangan, itu yang bikin nyeri gitu. Jadi artinya cukup diistirahatkan saja. Jadi penanganan itu adalah bisa karena dengan istirahat, salah satunya dengan istirahat gitu, begitu ya. Seandainya mau dikompres pun bisa dikompres, tapi itu bukan dikompres, itu bukan pada tempurungnya, bukan pada sendi lutut, tapi di bawah tempurungnya, tapi kita masih dalam searea, masih dalam lutut gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi di olahraganya itu dia disesuaikan kayak begitu. Jadi jangan dipaksa. Insya Allah nggak ada masalah. Kedepannya nggak masalah. Kalau itu sudah sembuh, dia sudah sembuh, dia apa nama tidak ada masalah. Kedepannya juga insya Allah enak, nggak ada masalah.
0: Dokter, jadi semoga menjawab dari pertanyaan dari ibu atau bapak yang bertanya melalui SMS ini terkait merasakan nyeri pada lutut anaknya. Jadi saran dokter tadi lebih banyak untuk istirahat itu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, dokter, qadarullah istri anak umur 33 tahun, sekitaran lutut kiri atas sampai betis seringnya nyeri. Untuk jalan dan berdiri tidak merasa sakit, sewaktu untuk turun dan duduk di antara dua sujud sakit. Terkadang sembuh hilang, terkadang kembuh lagi. Sudah ke dokter umum puskesmas dikasih Dexa dan obat yang warna coklat, sembuh sesaat dan kambuh lagi. Bagaimana dengan hal ini, dokter? Terima kasih.
1: Ya, itu biasanya ya. Ini adalah keluhan yang sering dialami ya. Terkadang kita tuh dalam pemeriksaan kurang teliti gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau sudah keluhan ketika dia duduk di antara dua sujud, dia nyeri dari duduk dia bangun untuk berdiri dia sakit. Itu sebenarnya sudah ada cairan di dalamnya. Itu cairan cairan itu cairan meradang sebenarnya seperti itu. Nah. Ini biasanya penyebabnya dia itu terjadi sprain. Orang bilang kayak keselio lah kayak begitu ya. Jadi ketika dia jalan truk dia muter ya, itu dia nggak tergantung usia juga kayak begitu ya. Nah apa namanya atau dia pernah jatuh gitu ya, pernah jatuh terus cedera, kemudian lama-lama dia terjadi gangguan sebagian pada ligamen, terus akhirnya dia nyeri timbul cairan itu dia akan nyeri gitu. Nah sebenarnya bagaimana solusinya? Ya solusinya ya dia diistirahatkan, kalau memang ada cairannya cairan dikeluarkan gitu, dibersihkan gitu gitu. Setelah itu udah sih bagus kok insya Allah kayak begitu. Tapi kalau hanya obat-obatan aja sering tuh tidak banyak membantu gitu gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Baik dokter. Oh, tadi disebutkan bahwasanya beliau mengkonsumsi obat dokter, kemudian nyerinya hilang kemudian tumbuh lagi, sehingga dokter apa ini obat ini sifatnya sementara dokter.
1: Sementara. Jadi obat-obatan yang pada nyeri lutut itu sebenarnya bukan obat untuk menyembuhkan, tapi buat menghilangkan proses peradangan yang ada, ataupun dia untuk menghilangkan nyerinya saja gitu. Jadi kalau dia peradangan dia hilang, tapi kalau ada beberapa faktor, misalnya contoh karena ada cairan di dalamnya, dia jatuh, bisa ada darah di dalamnya, ya darah itu harus dikeluarkan, diambil, diaspirasi, diperusi, dikeluarkan gitu, cairan juga harus dikeluarkan. Nah itu yang menyebabkan dia nyeri kayak gitu. Nah, adapun dia nyeri obat nyerinya hilang kayak gitu karena obatnya itu kan, tapi obatnya hasil saya habis, efeknya ya dia akan kambuh lagi karena penyebabnya itu masih ada di dalam belum hilang kayak gitu. Nah itu kira-kira seperti itu.
0: Berarti hanya peradangan aja dokternya.
1: Iya, itu kan proses seperti itu dia obat itu kan hanya untuk analgetik menghilang nyeri atau antiinflamasi untuk menghilangkan radang. Ya, cuma itu aja dua kayak begitu. Enggak ada yang wah bisa mengeluarkan cairan dari dalam sini itu enggak kayak begitu, atau wah dia bisa seperti sobekan. Nah, bisa juga dia pernah jatuh ke selio atau mungkin ligamennya atau apanya kayak begitu kan. Nah, itu bisa bisa dicek nanti dengan pemeriksaan.
0: Baik, Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi para pendengar maupun manusia yang bertanya tadi terkait ibu itu istri bapak yang mengalami ini. Semoga Allah berikan kesembuhan. Baik, kita lanjut terlebih dahulu dokter sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dokter, apa tanda-tanda pada nyeri lutut yang menurut dokter itu mengharuskan seseorang segera mendapatkan pemeriksaan medis dokter pada nyeri lutut ini?
1: Nah, jadi gini. Tadi istilah misalnya katakan dia sprain ya. Kalau sprain nggak ada cairan saja, dia nyeri lutut itu kan wajar lah terbentur. Dia bisa mau dikompres, mau diapain. Kemudian dia minum obat. Nah seandainya dengan minum obat dia tidak ada masalah apa-apa, dia hilang, ya sudah nggak masalah gitu. Tapi dengan udah sudah dikompres, diistirahatkan, kemudian sudah minum obat, itu kan tahapan-tahapannya gitu ya. Sudah istirahat, kemudian dia minum-minum obat, gitu, begitu ya. Nah, itu nggak hilang juga gitu begitu. Nah makanya dia harus untuk diperiksakan lebih lanjut ke dokternya gitu begitu untuk dilihat.
0: Baik, pada pendengar maupun pemirsa, telah kita simak dari penjelasan dokter Henry Manaf tadi terkait gejala-gejala yang perlu diperhatikan bagi kita yang ingin mencoba untuk melindungi lutut kita dari serangan nyeri lutut ini. Kita akan beranjak kepada bab berikutnya yaitu terkait penyebab nyeri lutut. Namun sebelum itu kita bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Ada banyak di sini. Bismillah, assalamualaikum, izin berinteraktif. Dokter, 2 pekan lalu kami turun bersujud saat sholat. Tiba-tiba lutut saya sakit. Kesalahan yang saya sadari, saya terlalu bertumpu pada lutut. Qadarullah, sampai sekarang sakitnya masih terasa jika lutut ditekuk. Paling terasa jika saat sholat posisi bangun berdiri dari sujud atau duduk tahiyat awal. Mohon penjelasannya dan edukasinya, Dr. Barakallahu fikum.
1: Ya, itu makanya kalau untuk lutut ini yang di awalnya adalah pertama ada dicantumkan usia, usianya berapa gitu, begitu ya, karena beda-beda tuh gitu ya. Dia nyari lutut. Nah, tapi kalau masih usianya 30, 40, itu biasanya dia sprain aja tuh, ada cedera aja, cedera yang dia kayak istilahnya keselio lah. Nah, apakah dia akibat jalan, dia terprosok atau bagaimana, itu seperti atau dia jatuh gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 50, 60-an, dia sakit tiba-tiba, itu kemungkinan itu dia pengapuran osteoartritis, seperti itu. Nah, jadi, nah intinya sama, dia itu dengan di sprain gitu ya, itu ada cairan radangnya kayak begitu. Terkadang juga, kayak kemarin itu saya pernah periksa, ada pasien saya juga, masih muda gitu, dia nyeri, gitu, bengkak. Dia bukan sprain, bukan apa. Ternyata dia saya ambil cairannya ternyata nanah, kayak begitu. Nah, itu jadi infeksi. Nah, infeksi pada sendi lutut itu, dan gonitis. Nah, makanya dengan kita ngelihat ada pembengkakan atau tidak, kita lihat. Nah, kita bisa kita kalau dia itu nanah, kita ambil, kita ukur, kita obati dengan antibiotik, dengan apa, terus cairannya juga yang di dalam sendi lutut itu nanahnya juga tetap harus dikeluarkan, gitu, dibersihkan, gitu. Gara-gara seperti itu. Ya kalau infeksi, makanya itu biasanya kalau kalau infeksi itu dia itu bukan hanya jadi bengkak kemerahan.
0: Iya.
1: Nah, dia ada kemerahan itu kalau kita perabaan dia lebih hangat dibandingkan dengan yang normal seperti itu. Nah itu di tanda-tanda infeksi. Adapun kalau tanda radang saja spray kayak gitu, ya dia bengkak aja gitu di cairannya seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya ternyata kita rabat itu nggak ada bengkak, nggak ada bengkak, kemudian berarti nggak ada cairan di situ, tapi dia nggak pernah jatuh. Ya mungkin ototnya spasmo, kekakuan pada otot gitu, sehingga dia diluruskan, dia nyeri, dia cukup nyeri. Itu biasanya akibat dari, apa namanya, cuaca dingin, terus dia dicekuk terus, atau diinikan terus, akhirnya dia tidak kurang fleksibel, itunya, apa namanya, dia harus digerakkan, tapi dia dalam kondisi lama diluruskan atau dia ditekuk dalam kondisi yang lama sehingga dia bisa nyeri jadi terjadi spasma dari otot itu.
0: Baik dokter, pembahasan yang semoga bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi yang dijawab oleh dokter Rimana. Dokter, ada pembahasan tadi yang menarik dokter yang dokter sampaikan bahwasanya ketika lutut itu dia merasakan sakit kemudian dia nggak ada gejala, nggak ada efek-efek misalnya merah seperti yang materi yang ditampilkan tadi. Apakah merah pada lutut itu menandakan itu sudah parah, dokter? Merah kemudian bengkak pada lutut itu.
1: Ya, itu kita merahnya itu biasanya kalau nggak ada cedera, nggak ada apa-apa. Terkadang cedera, cederanya juga bisa itu dengan hematum merah itu karena artinya memar ya.
0: Memar.
1: Itu bisa kalau ada kecelakaan, tapi kalau tidak ada cedera, tidak ada jatuh, tidak ada apa-apa, kemudian dia kemerahan, itu kemungkinan ya infeksi. Seperti kira-kira seperti itu, merah itu.
0: Baik, baik, dokter. Sehingga infeksi itu dengan obat cukup atau dengan berolahraga atau sering gerak?
1: Jadi tergantung. Jadi yang jelas infeksi itu adalah obatnya dengan pemberian antibiotik, obat antibiotik.
0: Oh, antibiotik.
1: Nah, kemudian kita lihat di lutut itu bengkak enggak, ada cairannya enggak. Kalau ada cairannya, nanahnya kita cek. Ada nanah ya, kita keluarkan nanahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, tindakannya ya dengan kita mengambil cairan nanahnya itu, kemudian nanti berikan antibiotik juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu.
0: Insya Allah, semoga bermanfaat bagi pendengar maupun para pemirsa. Baik. Telah berlalu pembahasan kita terkait gejala-gejala tadi yang disampaikan oleh dokter dan juga kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari para pendengar maupun para pemirsa. Namun di sini dok, sebenarnya sih apa penyebab seorang bisa mengalami nyeri lutut itu tersendiri dokter?
1: Ya tadi kan saya ulang lagi dari pertama, penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan terjadi nyeri lutut itu pertama cedera ya.
0: Cedera.
1: Cedera itu bisa akibat olahraga, ya. Bisa akibat dari kecelakaan apakah celana itu lalu lintas atau kita terprosok atau bahwa itu terpleset atau itu kita anggap kecelakaan lah, bisa juga kecelakaan lalu lintas lah begitu ya. Nah itu terjadi benturan begitu, itu menyebabkan nyeri. Nah itu akibat nyeri itu dia macam-macam tuh, bisa terjadi sobekan ligamen, bisa jadi dislokasi, bisa patah, ada cuma hanya ligamen aja sih, itu kita sebut dengan sprain. Bisa juga dengan dislokasi tempurungnya, bisa juga karena yang terjadi patah tulang bagian pahanya atau bagian tulang kering, itu macam-macam ya. Nah itu dari cedera begitu, dari kecelakaan. Terus yang kedua, infeksi. Nah infeksi ini adalah dia biasanya timbul itu, dia tidak ada terjadi cedera, tidak ada kecelakaan, tidak ada jatuh, tidak ada apa, tiba-tiba dia memar terus kemudian bengkak begitu, nyeri gitu. Nah itu terjadi proses peradangan, kemudian terjadi infeksi gitu. Nah yang ketiga, dia bisa juga karena misalnya karena tumor, dia bengkak juga kayak begitu, nyeri di jalan ya, dia nyeri juga kayak begitu, seperti itunya ya. Nah yang keempat, dia bisa karena yang paling sering ini, yang keempat ini adalah karena artritis. Jadi artinya proses inflamasi, aging proses, karena proses karena usia atau penyakit disebut juga dengan penyakit degeneratif begitu. Nah penyakit degeneratif ini dia itu mau tidak mau ya, artinya mau tidak mau ya dia akan mengalami usia, karena ada teori, salah satu teori juga di buku itu wear and tear, karena dipakai terjadi sobekan-sobekan pada ligamen-ligamen sehingga ligamen itu menjadi kendor, tidak stabil lagi, terjadilah pengapuran dan itu menyebabkan nyeri pada osteoartritis. Dan juga di situ ada bantalan di lutut itu, antara tulang paha dengan tulang kering itu ada bantalannya. Nah dipakai juga gesekan-gesekan itu, dalam lama-lama rusak gitu, bantalan itu terlalu tipis. Bantalan itu kita sebut dengan meniscus gitu ya. Nah itu tipis, akhirnya dia nempel. Kalau kita lihat foto, gridnya juga kan, kalau dicantumkan di gridnya itu, ketika dia tulang paha dengan tulang keringnya dia nempel, itu gridnya sudah grid ketiga atau empat gitu, Nah, kira-kira seperti itu gitu.
0: Mohon permisa, barusan kita mendengarkan edukasi dari Dr. Manaf terkait penyebab-penyebab umum dari nyeri lutut ini. Yang bisa kami simpulkan bahwasanya tadi yang pertama ada cedera. Gitu, dokter ya.
1: Ya,
0: cedera. Yang kedua infeksi ataupun tumor nantinya.
1: Ya, infeksi ya, tumor juga kan proses degeneratif.
0: Gitu, ya. Insyaallah, insyaallah semoga Allah lindungi kita dari semua ini. Baik, dokter. Kita lanjutkan pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon bertanya, saya Ibu Sri dari Tangerang, umur 53 tahun. 2 tahun yang lalu pernah sakit lutut. Kalau buat berdiri dari habis sujud, lutut nyeri. Alhamdulillah selama setahun saya rajin jogging, nyeri lutut hilang. Qadarullah kok tiba-tiba lutut nyeri lagi, dokter. Alhamdulillah sekarang saya rajin sepeda, lutut tidak nyeri lagi. Olahraga sepeda atau jalan kaki yang cocok buat usia saya apa, dokter? Apa boleh angkat beban, renang, makanan apa yang dipantang agar lutut tidak nyeri lagi? Dan benarkah sering konsumsi kolang-kaling bagus buat sendi, dokter? Segala khair.
1: Ya. Jadi intinya kalau dengan usia 53 tahun itu ya, tadi sebenarnya gini, dia udah nyeri kayak gitu ya. Sebenarnya enggak, itu mungkin awalnya dari spasm otot, dia jogging itu hilang. Itu dari ototnya dengarkan. Tapi sebenarnya dia itu dia lakukan quadriceps exercise saja. Karena dia misalnya duduk, kemudian lututnya diluruskan, ditekuk, tungkainya itu ya, diluruskan, ditekuk, luruskan, ditekuk, itu insya Allah tuh akan hilang gitu. Nah kemudian dia kemudian timbul lagi, nah timbul lagi kan karena kan dia banyak jalan tuh gitu. Nah kemudian dengan sepeda itu kan beban di lutut berkurang kan, makanya kan saya bilang nanti dia olahraganya tuh dengan usia tadi yang saya bilang kan, saya katakan bahwa dia harus dengan sepeda. Kenapa? Berat badannya dia tidak ditahan di lutut, tetapi di sadel, di jok. Nah, jadi lutut itu dia gerak, tapi dia itu tidak membebankan lutut. Nah, jadi lutut, apa namanya, olahraganya apa yang baik? Yaitu olahraganya seperti sepeda. Karena sepeda itu dia olahraga gerak kakinya. Begitu. Makanya saya bilang, ketika, loh dok, katanya berat badan itu obesitas bisa menurunkan nyeri di lutut gitu, karena kan beban ini. Terus olahraganya gimana, kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Loh, jangan salah. Semua kita bisa olahraga, gerak. Bukan berarti dengan penyakit, dengan osteoartritis itu kemudian dia itu cuman diem saja, berbaring saja. Salah, itu keliru kayak begitu. Contoh, mau gerakan kaki kayak gitu ya. Nah, dia gerakan kaki gitu kenapa? Dia dengan sepeda. Jadi lutut diistirahatkan, tapi dia gerak, otot-ototnya udah bergerak dengan sepeda. Terus apalagi renang. Nah, renang semuanya gerak gitu kayak begitu. Nggak ada beban di lutut kayak begitu. Sekalipun kita berdiri di air, itu kan ada daya dorong ke atas kan, bejinya kan beda. Sehingga kita lebih ngambang kayak begitu kan. Nah, terus kemudian mengambang itu berarti kita beban di tubuh itu kan ketahan, nggak tumpulan di lutut. Bahkan kadang-kadang kita kalau airnya sudah ada kita jinjit-jinjit kayak begitu. Kenapa? Kayak begitu karena kan ada daya dorong ke atas kayak begitu. Ada gerakan seperti itu. Nah, olahraganya apa lagi? Nah, itu pasien-pasien saya itu wah, bagus dia. Badannya jadi terjaga. Dia olahraga seperti fitness yang nge-gym ya. Itu kan posisinya lebih banyak duduk. Jadi angkat beban sambil angkat beban, tapi duduk posisinya. Jangan berdiri. Kalau berdiri membebankan lutut berarti kayak begitu. Ya semua kan juga angkat besi sambil tiduran begini, angkat besi sambil dumbbell begitu. Tapi posisinya duduk semua. Kayak begitu. Jadi jangan dia berdiri. Nah, terus dia sit up, dia ya sudah itu udah olahraganya olahraga semua dah menyeluruh. Kalau kakinya apa ya berenang, ya sepeda. Nah itu aman kayak begitu semuanya. Nah kalau yang ini apa namanya kurangi olahraga jalan kayak begitu. Kurangi lari karena apa dia bebannya itu nanti di lutut seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah adapun kolang-kaling itu adalah ya mitos aja gitu ya, nggak ada hubungannya kayak begitu ya. Jadi artinya ya cuma katanya aja kalau kolak aja cuman katanya saja tapi nggak ada penelitiannya juga nggak ada apa-apanya begitu cuma mitos aja gitu. Nah yang penting makanan yang dipantang sebenarnya untuk pengapuran seperti ini itu makanan apa saja sih nggak ada masalah. Makanan yang bisa menyebabkan osteoartritis itu cuma satu, itu makan banyak. Nah, kenapa makan banyak itu? Ya, karena dengan makan banyak dia jadi gemuk kan, jadi obesitas kan. Nah itu, adapun dia wah masalah asam urat, kolesterol, dia enggak bukan itu bukan penyebab, tapi bisa memperberat. Contohnya memperberat apa? Ketika dia makan kolesterol, ya, terus kemudian banyak kolesterol semua itu kan kekentalan darah, viskositas darah itu kan menjadi kental kan. Nah kan semakin jadi lambat alirannya kan. Nah sehingga proses penyembuhan ke lutut itu dengan dia membawa zat-zat ini apa namanya oksigen ataupun apa itu dia kan semakin sulit kan, jadi lambat begitu penyebaran karena dia viskositasnya besar itu. Yang kedua misalnya asam urat itu kalau dia lain ada metabolisme, nggak semua orang makan makanan yang lain itu bisa menimbulkan itu loh ya, itu tergantung metabolismenya ya. Jadi kalau metabolismenya dia bisa terjadi pengendapan asam uratnya itu di sendi apa itu kan memperberat, tapi bukan penyebab. Penyebabnya itu adalah fisik ya, itu baru dipahami. Untuk osteoartritis penyebabnya fisik, asam urat hanya memperberat tapi bukan penyebab kayak gitu ya. Jadi orang itu nggak ada penyebab, nggak ada masalah dengan kondisi dengan asam urat begitu, tapi dia bisa memperberat itu saja.
0: Ibu di Tangerang ini yang berusia 53 tahun, dan nasihat dari Dr. Edwin tadi, salah satu makanan yang menyebabkan nyeri lutut adalah makan banyak itu dulu ya. Salah itu quote hari ini yang disampaikan oleh dokter yang untuk kita semua, masya Allah. Sehingga kita bisa mengatur pola makan berarti dokter ya itu. Dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman dari Jakarta. Saya pernah merasakan plantar fasciitis. Pernah sesekali nyeri enjalat hingga ke lutut ketika berjalan. Apakah ini sebuah sebab dari salah memilih sandal yang nyaman dokter? Pria dengan 29 tahun, 80 kg.
1: Ya, itu sebenarnya hubungannya dengan lutut tuh nggak dengan masalah otot aja ya. Plantar fasciitis itu kan adalah tuh dia kan nyeri pada tumit gitu ya. Nyeri pada tumit, kemudian akibat dari tumit itu, kemudian dia memang harus pakai sendalnya yang lunak begitu ya. Itu makan plantar fasciitis itu karena kebanyakan berdiri ataupun sepatu atau yang sendalnya itu agak keras, itu menyebabkan seperti itu, berdiri lama. Makanya di dalam textbook itu disebut juga dengan policeman heel, artinya tumitnya polisi gitu. Tumitnya polisi kenapa? Karena polisi itu sering berdiri, sering jaga lama begitu, itu akhirnya dia nyeri sakit pada tumitnya. Nah, akibat seperti itu maka terjadi spasme pada otot-otot di belakang paha, ada betis, pada betis otot-otot betis itu ada otot-otot gastrocnemius sama soleus, itu betisnya itu bukannya ke atas ke lutut. Dengan kakunya kayak begitu maka gerakan di lutut itu menjadi lebih nggak enak, lebih nyaman, akhirnya timbulkan nyeri di situ. Nah, itu kalau hubungannya seperti itu kayak begitu. Nah, ya kira-kira seperti itu aja.
0: Baik, semoga bermanfaat bagi Bapak Firman di Jakarta. Kemudian terakhir di sini, Assalamualaikum dok, ketika turun sujud lutut selalu bunyi, namun tidak nyeri. Apakah itu normal dan apa indikasi penyakitnya ya dok? Paraglofik.
1: Ya, itu sering dikeluhkan ya dengan lutut itu berbunyi. Itu sebenarnya dengan lutut itu berbunyi itu memang kalau dikatakan normal sih nggak normal ya, tapi biasa saja. Tapi dianggap bukan suatu kelainan atau suatu penyakit, itu karena ligamennya saja, itu kan ligamen kayak begitu yang bunyi itu ya. Dia bunyi atau nggak pas gitu ligamen, tetap yang bunyi itu ligamennya kayak begitu. Ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang, selagi dia nggak menimbulkan nyeri nggak ada masalah,
0: nggak masalah, nggak masalah. Oh baik, insyaallah. Jadi tidak masalah bagi para pendengar maupun pemirsa ketika seseorang sujud kemudian berbunyi, itu insya Allah
1: ya,
0: tidak masalah.
1: Tapi memang kalau dia terlalu kendor ke depannya bisa menyebabkan osteoartritis juga.
0: Artritis. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan bagi para pendengar maupun pemirsa terkait sesi tanya jawab ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan akhir dari perjumpaan kita, program acara Oke Dokter Padang Sepekan pagi hari, kami ucapkan jazakallah khairan Dokter Ermin yang sudah menghubungi, yang bisa, yang apa, menemani

0: Makanya kita perlu jaga gitu ya. Terutama dari Islam juga, ketika banyak pesan-pesan saya, ketika dok saya mau umroh, saya mau haji, di mana umroh dan haji itu adalah perjalanan yang menggunakan lutut semua itu. Itu kalau kita hitung-hitung, satu hari kita bisa 95 kilo tuh. Loh, kalau kalau mau perjalanan kayak gitu, datang dari tempat maktab, kemudian ke sana, ke masjidnya, kemudian kita semua sa'i kita kayak gitu, tawaf, kemudian kita sa'i kita, gitu. Itu coba dihitung berapa kilometer kayak begitu, belum jalannya lagi, masuk lagi. Nah, itu kita menggunakan lutut kita gitu, tapi ditambah lagi dengan kondisi kita yang misalnya yang sudah obesitas, sudah sepuh, sudah apa. Nah, itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi artinya lutut itu sangat-sangat fatal juga, udah vital lah kayak begitu ya. Bahwa itu untuk ibadah-ibadah tuh luar biasa kayak begitu, terutama untuk sholat dan juga untuk ibadah haji atau umroh kayak gitu. Jadi itu kita harus sayangi lutut kita itu. Jadi artinya kita harus mengetahui ketika olahraga itu kita senang waktu masih muda tenis, tapi sudah tua olahraganya terus diganti kayak begitu. Dengan sepeda, dengan renang, dengan apa. Nah, sekali-sekali jalan, oke, okay, nggak ada masalah. Gitu. Cuman ketika sudah ada tanda-tanda nyeri gitu, ya sudah kita hentikan dulu, istirahatkan dulu, seperti itu. Jadi artinya kita lihat kondisi, kayak gitu. Karena terkadang orang olahraga itu, dia terlalu berambisi. Saya tanya, Bapak mana olahraga, semangat semangatnya terus, ya apa, lari. Terus, saya tanya, loh, kenapa ini, Mama Bapak atlet? Bukan. Nah, kenapa ngotot-ngotot Pak gitu? Olahraga olahraga gembira aja sih gitu ya. Artinya yang penting badan sehat di sini sudah. Enggak usah semangat terus semangat, akhirnya dia lupa dan cedera kayak begitu. Nah, kemarin juga ada salah satu anggota polisi gitu ya. Dia ingin masuk capam misalnya gitu. Terus dia nyeri pada lutut juga gitu. Kemudian dia lari terus kayak begitu, dia lari. Terus kemudian berapa jam kayak begitu. Saya bilang, Bapak kalau mau lari kayak begitu, saya bilang, kalau tes itu kan, kalau sama apa itu, yang dites itu kan lari 12 menit, kayak begitu kan. Setelah itu, udah shuttle run palingan begitu untuk ininya. Nah, latihan aja 12 menit, larinya cepat kayak begitu. Kan nggak sampai berkilo-kilometer kayak begitu. Berkilo-kilometer ya nanti cedera akhirnya ya sakit sendiri kayak begitu. Nah, kalau mau setelah lebihnya jogging. Tapi dalam waktu 12 menit itu, kita bisa lari lebih cepat lagi, sehingga kita bisa masuk dalam kategori itu. Sebenarnya begitu. Jadi artinya, disesuaikanlah dengan kondisi, jangan sampai berlebih-lebihan. Terkadang orang berlebih-lebihan, kayak begitu. Nah, jadi ingat kondisinya, kalau kita olahraga, maka lihat usia kita, kemudian proses bagaimana, kita juga tujuan kita untuk olahraga, untuk apa, jangan berlebih-lebihan, seperti itu. Kemudian dia sudah memasuki usia sepuh, 50-60, maka olahraga seperti bulu tangkis dan tenis itu dikurangi kayak begitu. Jadi artinya kalau bisa dihentikan, ganti olahraganya, karena ada perbedaan seperti itu usia kayak gitu. Karena memang semangat karena hobi akhirnya lupa kayak seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya itu saja untuk dijaga.
1: Baik, masya Allah, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Dr. Erwin Manaf, SPOT Hafizahullah Ta'ala, yang telah menemani kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program acara Oke Dokter yang disiarkan langsung melalui Alim TV maupun dari Suara Liman. Semoga apa yang disampaikan beliau pada kesempatan pagi hari ini memberikan kita manfaat, dan juga nasihat-nasihat beliau, edukasi beliau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan bertemu kembali setiap hari Senin, pekan kedua dan keempat, setiap pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.